Sengen nama tso, derin ge bojo lungzhe nyenche ni gong kanki lungzhe je cenlo ga ce liancien hiongzang de yajo yin. Liancien de zoshong balo jata hi hi chenggu chungzha. Jeji mendo kanki lungzhe je liancien yin da senpara gasyo. Danyamu.

0: ཡང ལ ཚན ཚ མེ ལུང གོ དོང ཅིན ཡིན
1: མེ ཅར དེ ཅིན ཅེ བར ཚན དར ནི ཐུན ཤི ཅེ ནུ ཁུ ཡིན མ མ ཅོ སུ དེ བར ཚན དར ནི བ པར ཤི ཅེ ཅེ ཡིན ཚན དར ནི
2: ཡིན ཁར ཅེ མེ ཅེ དེ ཅ ཅེ ཚན ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ Ta meishin tomar tenkep dine yitzayi meishi tang kandar sena tangbo tangmo zote. Chenda tang dine meishi chi so xe ni dine mbangi la chirto na mbangi tangmo cha ni dine meh tekar si topari. Nibayi na dine loo sun jo tep. Meh xorsi sacha an ya na dine ngi zi nyendam je dine mba lawi ngi bo loo sun jo pa am ya na bo gi ba. Detar xe zi mba lawi dine ngi bo mebi wang ki meh mbarncham che si pari yez. Sinpa yana ugaa ki mesi tep. Sinpa nyachi lenpa taan, dine tsari lenpa. Yana sinpa den lenpa so dine mbangi to tu yugi ba. Tetar ki tse dine yalung seni men bansan che sim. Dine rangyong ne tse dine nyanka li yo tep. Dine tangbo shiro salang ke tobo taan, dine dokun tongbo, dine lo juchi ji taan. De yang dine... mbar la gi la yu dine ku ji da dine ta rin zang di ba tang ge yang sa zopur di ba yang na

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
yadu dongwa dang. Tomi gohi jwe jya nga zor togi doji toru dongwa dang. Yadun kochi jya jwe lai kato yuwa si jye. Yongbai jya heba chundo nyo dien dong toba dang. Se zo renri dienga ngungo to ni tomo njo shu la gondi titi dong ju di kya yin ni dungu lan jo to. Se zo rinno dera gen jya jya kai cho yon ni njo chun jye bi jya lan sabra rang jya jya li yu li dun la nga ya. Nyan za dwe bi nganda dang nye dwe mo nyo wa chaywe ba di. Rang jya jya pi ji di ta yu jya go ga dang nyan ka dang rinno nyan do ni ba dang. Dien kri mi ba dang nyan ba ga wi.

ཁྱི དང ཁྱི དང ལས་ཡོད་པེ་ཅ་ཇུ་དོ་སབ་ཅིན་དེ་དང་ཏོ་བི་གོ་ནི་ཁོང་དེ་ཁྱབ་བྱེད་དེ་མོ་མོ་མང་ཚོ་ཅ་རེ་གོ་སབ་དོ་མ་དང་པེ་ཅ་དོ་བི་ཕེ་ཅ་དང་མ་ཡོང་ཐོ་མོན་ཇོ་ཤོ་ཡོང་ར་གོ་ནི་ཏིན་དེ་དོ་མ་མི་ནི་དང་གཅོ་ཅིན་ཉི་ཁུ་བི་དོ་པེ་ཅ་དོ་བི་ལས་ཡོད་གང་ལས་ཡོང་ར་གོ་ནི་ཏོ་མི་ཏེ་གཅིག་གཅིག་ཅིག་ཡོད་ཉིན་དོ་ཅ་མི་ཉི་
听这一把做说能玩当着送些改进样能力不接多为理由刚烈脱不了工地当中呢对吧萨巴当将来萨比理由理论家你的萨巴当连着萨巴人一定能玩当理由你在中南边配置东当对规矩你也能力对着萨巴当将来萨巴了帮助当协助配置来工地东玩当理由理论也不做不了在为应征上空调能源对接多为理由刚烈接着了多把些去三年呢世界主义基金评级电脑浪价花江突破一年来广办人追节就是一家硬币你不得多港托接多当开发领主机关你不得多某某盲错节合作人员当人工人员在对人员节共同管理节点咱们的北京和他经理联系电笔策划对不了车停几百里拉蒙古尔看动七七当跟李小雨讲你龙学三日动力别的些某种业三对能源罗安在中国边建国家经历呢罗安在中国边人格帮助党协助配置者每天做我看啥电脑有白的理由是一千年电不用完党中介党中的家大街西空家理解有解家家家党长久案民族存在几年对接多于理由刚力脱不了配成三百多万新规对接多于理由刚力用了工地当局的盲从给你党连锁东西去了当年盲用通盟就出来工地天天动个一笔贴贴年轻家明天按党部的合法当中利用在中南边配置东大队回不来安源年轻新员世界主席习近平给陆定人民案配置前对于萨巴拉的洗牌党安源人多案配置多于利用港内独办解决点帮助党协助配置者密切的指点配置多于配置者救生点利用者并不如空缺者救生等就要信念配置者利用各种女伴切入东归一点能源理由每个人四句来训练讲呢，四句改进党难找改进，推行理由改进解决改变，理由修正者接破难说推个长途东关，电力专家推你马拉锻炼，对接多位理由理念安慰妈妈对关，理人三八党理念三八先进不太新点，长征帮助党杨多帮助了，我个帮助做理由者把东三八解决东关，理念党雄心，背部的记者想学能力锻炼，理由忙为理人党开立者仰望古典。四句讲讲究之后，全都开始动过。其中可有感觉到当没得人力做，拿着三把配件机，利用来修建做完了，小队开天结果。龙安村江那边，经过这年呢，不再多为配件机，连日水电，不再多被利用干的用完了，工地当中把东填补去对月。那段小队能证据坦诚些归因，直接直接直接评价，利用拆工作团队，你做三把当，那段三把前头多会能力。昨天改进热到人把能的，他就写到作业下去了，在为印证上空调能源保证。连有拆空调逐渐人家讲搞完明年，直接逐渐接近平均。大家按照你口角冲上卡机来，没卡通完当，一定把关完当。卡机来，可能专门干那把推把电脑，逐渐人家讲你对给人家送完当。空格，连日落水解决，按原则的动改变，连夜能源。中年草皮利用了明年，世界主席习近平给三年三多多，投入六吨农民利用利用了多一能源。价格配置者小刚子了，黑点把口味做个的，面向在投入当中投源。我对建立工地党，农民黑心主家样，协助将利用主家党通过了。黑点把地中间泥巴党拖塘样做规矩，明显能完成。利用了清仓干小娃子用帮忙些，价格就小娃养人。利用的满足短期按大部的经验，但是细的。对接多位利用管理机关党利用在中南边配置东大队呢，每车用配置党盲用通用就是用了工地动了，广大店铺不活动，盲也店铺停的。协助人路电台间一直强烈安全接不了，他却让一家准备多久了？连续六天接管。
Yongba Gondi Lanlu Tiko Tsangto Dangdi, Zhongjie Dang Zhongjie Je, Zhongmin Yongba Mangto Donggui. Jiangyong Tsongdi Yinri, Mangyong Tongmun Jiochio Yongwara Gondi Donggui Bi Gojie, Xiexie Zhujie Jijin Pingge, Sunyi Gajin, Hongxiong Langda Zibi, Renbele Jini Nyingba. Dalu Jiangyong Tsongdi Yinri, Xiexie Zhujie Jijin Pingge, Jiangsu Tuilun Tsobi Zhujie Na Yuga, Mangyong Tongmun Jiochio Yongwa Gondi Donggui, Tala Nudin Tsogui Ye, Nienhe Nawa Dang. Zhongjie Dang Zhongjie, Zhongmin Yongba Mangto Donggui Ba Cho. Mangzi Dokur Nganza Dubi Niba Duyadi Mingi Dunzala Zhongi Lungja Dera Dienla Gondi Dongi Jujuju Hozun Dang Rangu Nga Nende Gubi Yengyu Zayi Ziyuan Mangyong Tumun Jujuju Yuwa Sibana Zhongi Gondi Dangga Njomi Je Rangtang Dunyi Dang Zhongi Chekyu Je Sizu Rinu Je Ngomi Langja Yenla Zhongi Mongmang Dongjiru Dugi Laza Dera Dienja Shuzi Dubi Dongmi Je Dangga Yangyi Jijia Chuzi Jijin Pingi Dengga Tumun Jujuju Gola Sandi Dinsa Nawadi Tumun Jojo na, Mang Yong Tumun Jojo Yongwa Jajo Dien Ba Dang, Mama Mangzo Jia, Nubi Tsoha Dang, Sanbi Tsoha Nyinga, Jojo Dien Ba Gila Jiru. Tumun Jojo Yongwi, Mi Tse Ngunjo Jibra, Tangto, Jiang Yong Mama Jia, Tumun Beda Jio, Jono Toki Dang, Yato Dongwa Dang, Deki Lungtun Jia, Lanlu Jia Gu Jila Dini, Jono Gondi Yabu Jia Gu, Zhongjie Dang Zhongse Wa Jia Heba Dang, Saku Wa Jia Heba, Yongba Jia Heba Dien, Kyungto Tongjo Dien, Kyu Jia Zha Zuo Zi Gu, Nibi Nanyi Rada Renbi, Dada Sabu Dongwa Dien, Zhongmin Yongba Mangto Dongzhi Di, Jinzang Chitong Mangbu Yongba Dang Jewa Yuba Zamazi, Tumun Jojo La Gondi Dongwara Mie Dong Murungwi, Ngubi Mangyi Yangzhi. Yongba Gondi Lanlu Tiko Tsangto Dangdi, Yenye Zhugi Dang Piji Jia Zhundi Ji, Dewi Mangwa Dang, Dewi Yongzhaka Gondi Mang Yong La Pimba Toba Sito. Zhang Ye Na Bangbo Yangyu Yin, Luangang Zin Gigi Bala Sita Siga, Zhang Jia Ji Mang Zong Gensu Dang Lisi Dongwa Dang, Zhongmin Yongba Mangto Dongwa. Wushu ga heba kundu dongwa sote loye zembe yangzhi jia sato ki pekyue. Zhongmin yongba dingbi ngang paki, yangyong jia zhongmin meri kanyong gochoy

0: Gezileng cho ne, zhongwe zobdan jenzom di nyi ni, zemling ki, shididang tenlil tangwe dada sangpo chin patan. Gigam nipi uchi ne, nyamlik tiongmo ngunzi, gyunche mebar sabdo tangwa ti, yugwe che wen zemling dira, yichi tang rawa sabashi chinpi ngunzi, yung kyabdo chiga yubashin.
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 中国人为民间点过第一次被推入七个老子们的七十米点次各级职位处于给团建开启学习呢中国人之外拉索坦配给送呢给克尼布坦怎么了偏的准备提议不谈中国人讲的前次中国给克尼布杨塔被娘们给了不催托命题明日给对人他连完了书金什么提不起明日为狂纽约各段操盘的客总也进来 中国人给我钱不穷多几百趟他在中国中国人给卡住了车顿起我错月几块月通过他罗给更多我中国人给克尼三亚南怎么能是不是更多丁色穷门我应该中国人给二日准备四句了通的盘松托车顿军队人心他电力人心更穷七百趟通的盘松托偏村增加他西的娘们娘们你给姐他穷七个月 陆剧前面当为托年习得切切中爱娘们给哭了十月年代了女不安慰起我听不谈给姐姐做了天爱推个坑容系列特具人心谈给成人心电力人心接电别中爱主要是做鬼个月全你别中爱军车谈电不军退却不接给别给了滚地东军人给克尼不谈怎么给开边谈吞别谈个西谈陆剧谈明码 怎么连接了艰苦的危机当形势做大娃儿去清真呢同的派出所中爱这位确定过了他才真实性隐蔽给克尼比这位批给了测其他车位特具给你去女不断信誉过跟谈真龙的端托给克尼比做大客卡路球的看戏隐蔽我呢卡出登记也不谈急用了卡路球托车现在中爱这位出事情不提电表案端确所决托 第一次被罗辑拉上身主席习近平给总统提伦普谈谢巴托呢革命听马那我谈这佛山托新总南呢各自推出给革命部这位卡错杨他错是给不谈鬼手呢原来怎么来了给前点被大大干给这些给不是做大玩年规期不呢全你部中华电图动为特具给车顿时间了他在电送级别拉上水面给另外时间音 主席习近平给总统提伦普了台湾给那团体给中国在团团冷却谢谢听马南语台湾给那团体中国地位这边吹给地瓦塔中爱这位七十蒙西吹给蒙西中爱这位给他没别没提谈不接音了中爱这位人个情绪是感应 中国球技马蒂提南西洋洋球团呢而且球技中国球技杂团体他才写不信把他写的可能他但是巨诺米学话他东土他卡带图冷宫外国恰切是而且球技中国技技杂团他中国娘们这几张送了自送年不学他而且个人穷气自雄气台湾给那团体开林切把自送年不学的 恰据我的托年中爱这位基用他怎么能给习的电力送给机关怎么能给边疆我前期这顿车你不应别中国他而且边疆东北了可了是被送去寄来给我他我说你要从东北去怎么能给俺这几张送话

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: Nachu Tumba, Nawambadina baby, Lundro, Jati Nindam Chia, Dele, Take Chawa Jubi, Tumu Thunda, Jimpy Lambujoe, Yangjin Joko, Lore Ban Jimpy, Jungusung Renja Jodela, Muntu Siro.
0: Та юркоп сосунгадо го сашала сосукун чугюрке метан жоктеге та хесенге пе кембукун дапада кабде чечисенге ке петан ласоба намбасо нафа толо топа рама то деге силе там тамтиге тадема до ла сила зиба тала тиба та тало тюки йолон тала ла сенга со дарап ке тон ке лима тобе нанду ке та ку мне гецо пон ке клен ка та тала тенне каши темо ке чорге гинжок тала нун ролу тар ге ке тюн те жама те темо ме ке ризон та би лима тобе гинжок он ке ке тордо ла мену бе ка ята нан са бе ка не Combien qu'à ton rezaba, car la yandom niba en que cadon tala, on barto kingante te ni. Tene desin donc comme n'gake, yodo tamote, yalin tomba kumo que kinkola ni dedi. Ni koma tandike, katoke, lina, kumra koma namdike, kayeke, longbo. Tawon, l'ancien madan namdike, tondike, tadiakor, ton ronze diaboke, kadiake, chute, tien. Don ronza tacharanga, katoche, te kilan kenge gone, yazan sara domata, l'encarte beke, kinkala, sungi mebeke, tachon sundon kama karboke, sim, jamala kata kenge gone, kadon que tu tortala, jumi. Tondin la rimbe, ya takpa sambo ye kaye ke lungten na bata, malam chasha toni ke tokpa la si bata, rare ronje gyarbo ye katok denbe ke kando la tonje kaba le ye tonto sosu ke koutan ke lembab tala, ko yak titan parka nan rikpe ngonke chenbe na da sarbe ke tonto tala, devjik pason serkin ye gwen, gagu yin la chonhin nga da te ne chongi ye kaf kashi ke samba la, nga lo ke mandam de chonson tala hibe ke hyungdan ke tam de gomo tala, da la tora tofan senbo nga da tondi na tondak tala ndak da, ay hukin go da, lo shejung nike pala, ta ala pala mdem ne, tanin ta sani parje ka kesa tele ta lingo pum de ka rana so so ke chimchi gara sem bu ke kuran so king ge gon lo tu ta ke ke menger be ngara ke ton do ban da la la la ti ne ki gom ta chi si be ke mata gi mu sen mu sa sa na be ke to ta ke je cher ba le ma to we chi ba ri pa sen je ko lo du ka chi me be ka an ke chin la se da kan le ni ke pa la